Patira patila pulaya cheta tarane lai sa elonka e pemelai. Kalilu gava suni devoi baba sa elonga e sori e pemelai. Totro bodoku boki lauro teki teki ako sa elonga e pemema. Nepali kanya pari gara maya ko sa ilama yek timi mai. Paspati nas lai lai po la kuma la baite sara lai tere solo.